pensanin tena mitu sanin kalepan akna kanau aniet ale Claudia Celia Utalicia ku halan chik mishar tingkam chok rebi rabin u fi sumatin na kwalin chah kilal sash kabana kai bi sandalia sen rio vini ane bi kwal china usen bi kwal chabi u kaushi bangile u kanach chok rebi sumatin malah

0: Autocar, autocar, kanuri autocar, angkut di kayu pal, syal pele pal, cheese, nak tahu mana ringkoan, takal takal takal, kiri ni bena sekarang salinim nak pele pal, salador lewa, naruna ke kaya leh pi, parti kali not cup sam, talin semaforo nak jadi de, di kuan takal takal cupe, pecinta juga cucuk saya kampotan, aran saya siang likut cina ke kuan autocar, takal sali ros lima rupe, ringkoan sali ros takal, aran naruna ke tahu, di syal pele pal, cheese, mari di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakajal kasi tuli retalil, aran kwan di repuesto chos patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kanas nao siyananil, di karuna rak di kumuhuk si Belebanchis, ut aran akpi. Naruna kasi buhok sa di 46, 48, 96, 52. Nakwan eroy benikin sa autocar aring koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelepal, Cayipal, Arana, que esquina, que es Cayí, Dijol, Licaesit, Limatado, Ximanrasa, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiru, Junaxitujis, Bisumera, Tin, Junaxichajón, Limatab, Religrad, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanaqui, Arana, que esquina, que es Cayí, Dieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak leka shit balak toke le orre oro malak plata arana ke shi arana ke shi listiana dit o kanak na ke shkul na ke shpis ut nak na ke shkastasi na ke shpis kuchik fe nak maga akhri cha akhtilat arana ke kagherak chalen lunes tof domingo ut na ke ule li kaskiz in chichabi chabi barna tauman sa rocho cheblak chipulsha malak la bomberos voluntarios arin koban arani na kwan heroi beninkil
2: utlat ar oka kish kan te ba botashaban
3: ah or kwes sek bale
2: sek bale
3: ehe hokan sashkavan akta poksi ebli botashab erkules kutinosaurio re rio vilin ebli halan halan chichi botashab tentona akta tehe botas erkules kutinosaurio re rio vilin chan chane bakwilin komun sashkavan akin kana kenshuak kita poksi ebli botas re rio vilin ebli halan halan chichi botashab